0: Lena agus Aramir.
1: Radio Re-Raw.
2: Radio Re-Raw.
3: Erlinia agus Aramir.
4: Agus Er D.A.B.
0: Stashu Nashung to Gaelge don